nini kare orilia. Nini kare orilia. E marana kola o te mohamani ni kutopi e mikrofoni kere hakele o shiranga no u. Eriwana manyisa. Bundia na manyisa. Shida kwa mkumi. Kachasero mkumi. Pu mkumi.

numbuelan saka na wale wale nona baba kuda arkipelago krobana mitala mitana mina ina mitala makumeli obe makumatana miraru indo mpaka muzi wa desorage na jibo zoti ano tiana makamakanu buchaga wila dabono la bonoriza inofangila wakubarela aima makamaka kavo shkola za wene soika zabalesile zoleme la makamaka mgwaja mkako sesuene mna tutela makata mio mafebri yobevina makata mio anangudumula orudi shando shikanda mwisa mdimu wa badidi wa Zambezia onda na jibo thae zolaga

Onampula na Dominga Shna Belita na makwa ntitimiaga dhilogelo the on zaga wila Radio Msambiki uli matangani mangwa na malabu meli nyume kinu ya pevu na wakwa ni ya dhaka makuma tanu na modha titimiaga vina dhilogelo the mawani niza wila Radio Msambiki ukana marogelo tiano tiana wakamaka angesele waga marogelo kumi na marogelo matana manai anlogiwa mpuno Msambiki muzima na nyumbe juna ya pevo. Josina Tayada. Ovano Luza Mbezia na Josina Tayada, bana 11 horas na 16 minutos, kana mipaganyo.

0: mwanaga
1: nzina na bani muntu ya mazgani
0: nzana ga nzana na dalinu nimeda me ya logo shkola me azinzina na ibn manish
1: na dalinu
0: mushbura ga bamba a mushbura ga mamme ya shkola ga ruguri ya vina shkola ga papa vina
1: apo na kone ya lakanga si
0: onaka ya lakatana
1: lakatana bili
0: tana bili
1: ori kala sigani
0: oli primera classe
1: primera classe baito muchove ule mangwana akali enfermero akali musupai akali na masunzia barufu na wa mlugo
0: yena paye ni kakalaga apena pa nimeta mene muchove geme mungeje mlugo lenye
1: baito hambarani akali udaka dingi dene
0: na kumera de tena na kore akada mbarani
1: mbarani
0: obrigado
1: yambayo.